0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon, dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong, masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear?
2: Maksudnya
3: keramas loh.
2: Maksudnya minim populasi, populasi. Minim polusi.
3: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISS FM.
4: Follow our social media @KISS FM Bogor.

0: From Bogor, with it. Morning hits and smiles here.
1: Bogor in the morning with Amorista and Noverina.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku barengmu sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfoot.

0: Wah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wingscan. Easy 93.4 FM.
3: All the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil kapitil lucu kapital.

0: hanya kaulah arti
1: iman. Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gue, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food. Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
5: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
5: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
6: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
5: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
5: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh. Gak bakal asal pencet link lagi.
7: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934FM, all the music hits.
8: Let's stream us everywhere and every time at www.kcfm.com.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.
4: KCFM Bogor.

0: Don't forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Sini 93.4 FM, musiknya semua hits.
1: Yes, the Wesley Aditya with Summer. Sumber alias tempat yang teduh.
0: Tempat yang teduh ya, di pagi hari yang cerah menodan selalu dapat tempat teduh di setiap harinya.
1: Betul sekali.
0: Ya kan, entah itu tempat kerja, entah itu rumah, entah betul. Itu tempat
1: Wartak
0: bermain.
1: Wartak, tempat teduh, wartak.
0: Enggak, jarang teduh.
1: Iya lagi.
0: Gerah, soalnya deket dapurnya.
1: Benar.
0: Ya karena tempat makan juga sih maksudnya.
1: Betul.
0: Konsepnya kan itu open kitchen kan.
1: Iya. Tapi gue pernah baca, tau
0: bisa lihat.
1: Pernah baca kayak, lu sadar gak sih warteg tuh jarang banget kayak, iya perempuan ada yang beli tapi yang makan di situ jarang.
0: Oh iya, kalau beli, kalau ya kan? Beli banyak.
1: Kalaupun
0: beli take away banyak, tapi kalau yang makan
1: dine in, dine in
0: jarang sih.
1: Kalaupun ada, pasti ada cowoknya.
0: Ya betul.
1: Entah ada, ya pokoknya ada cowoknya deh. Kayak nggak pernah sendiri gitu.
0: Selalu ya maksudnya.
1: Benar.
0: Kalau kita pas kebetulan ke situ tuh nggak pernah ada ya.
1: Iya.
0: Yes. Kan kita juga nggak tahu sebenarnya, mungkin di jam-jam kita nggak beli mungkin ada.
1: Ya juga sih, pasti ada juga.
0: Oh, gitu. Iya kan.
1: Nggak benar-benar nggak ada juga, tapi rare aja gitu.
0: Rare benar.
1: Betul.
0: Iya kan, kayak gue juga lupa. Mm-mm. Terakhir ke warteg kapan ya?
1: Udah lupaan kan tuh. Tapi udah 2 minggu ini enggak sih.
0: Enggak. Kayaknya 2 bulan terakhir enggak deh kayaknya.
1: Enggak 2 bulan juga. Kayak
0: enggak, maksudnya untuk beli langsung ke warteg.
1: Oh.
0: Kalau nyuruh mungkin ada. Kalau beli langsung kayak udah lama kayak gue.
1: Lupaan lu. Berarti lu butuh liburan katanya.
0: Iya.
1: Kalau lu lupaan terus ngomong yang gak nyambung, itu tanda lu butuh liburan.
0: Apa sapi warna merah?
1: Hah? Pintu dibalik.
0: Rodanya 2.
1: Baju dimasukin got.
0: Celananya dipotong kemarin.
1: Oh, kacamata ini jajar genjang.
0: Awannya gelap banget, hujan kayaknya.
1: Ya itu tuh ngomong tidak nyambung. Udah liburan guys.
0: Itu sih gak nyambung banget ya. Tanya ngobrol apaan cuma. Dari sapi warna merah ke jajar genjang cuma apaan.
1: Ngomong sekali pakai itu.
0: Iya, ternyata katanya sering lupa dan ngomong gak nyambung itu tandanya lu butuh liburan.
1: Betul.
0: Guys, ternyata.
1: Betul.
0: Jadi menurut
1: psikolog lu.
0: Psikolog ya, dari segi psikologi ternyata tubuh kita tuh memang sering ngasih sinyal, tapi kita kadang suka nggak tahu itu sinyal apa ya. Nah, kita jadi nggak
1: 4G kah? 5G kah?
0: Kalau lagi kayak gini sih mungkin lebih ke edge kayaknya.
1: Edge, iya betul. Lambangnya E ya, betul.
0: Atau bahkan di bawahnya lagi G, ada yang lambangnya G.
1: Iya benar. Kalau lo lagi cek
0: GPRS.
1: Kalau lo lagi cek pulsa manual tuh, iya. Dia bakal G.
0: G kan?
1: Enggak ding.
0: Enggak.
1: Emang masih ada GPRS? Udah gak ada.
0: Tapi gue kemarin sempat kebaca itu.
1: Oh iya.
0: Lagi error sinyalnya.
1: Beda ya, sorry.
0: Iya juga sih. Saya lupa.
1: Your device tidak support.
0: Saya lupa, device-nya udah terlalu lampau.
1: Iya jadi gitu guys. Kalau misalnya lo apa namanya itu tuh tanda dari tubuh kita udah ngasih sinyal kalau kita itu butuh jeda atau liburan. Gitu. Ditandai dengan ya kalau misalnya kita mulai mudah lupa gitu. Terus kayak kalau ngobrol tuh kayak gak nyambung. Nah itu adalah sebuah tanda gitu. Jadi kayak tubuh kita berkomunikasi kalau misalnya pikiran kita sudah lelah oleh rutinitas harian kita. Gitu. Terus ini juga disusul oleh tanda lainnya juga ya, kayak kita kesulitan buat tidur. Terus mungkin kayak cepat capek, terus gampang marah, sampai susah untuk berkonsentrasi. Seperti itu, karena ya kita kurang liburan. Gitu, karena katanya liburan itu dinilai bisa untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh bisa lebih balancing lagi. Berarti benar ya, jangan pusing-pusing, itu mah kurang healing gitu. Lah benar ya berarti ya.
0: Maksudnya jangan
1: pusing-pusing, nanti kurang healing. Lu mah kurang healing gitu.
0: Kan dia gak nyambung. Sebenernya dia yang butuh liburan.
1: Emang. Memang
0: iya.
1: Sepakat. Iya bener-bener.
0: Jadi gitu guys. Jadi kalau lu udah mulai nih, lu sering lupa atau
1: sering lupa.
0: Selain mungkin memang usia ya.
1: Iya lagi.
0: Lu mulai kalau ngobrol kadang suka gak nyambung, entah gak nyambung di lu atau di orang lain kan.
1: Betul.
0: Gak tahu ya kadang ya.
1: Betul.
0: Iya kan, itu mesti apakah saya memang butuh liburan.
1: Betul
0: ya.
1: Apakah ini tandanya saya butuh liburan?
0: Nah.
1: Apakah saya harus mengambil cuti untuk liburan?
0: Nah.
1: Seperti itu.
0: Karena kalau di kita Iya lupa mah, kita juga kadang semua lupa ya.
1: Lupa, betul. Banyak betul.
0: Lupa nih, si anak-anak seorang sekisi aja pasti ada yang lupa-lupa gitu.
1: Betul.
0: Tapi satu orang yang kalau ngomong gak nyambung mulu.
1: Oh iya benar, ada. Itu sepakat.
0: Iya, betul, ngomong betul. Gak nyambung mulu.
1: Betul, liburan berarti.
0: Iya kan. Dia butuh liburan.
1: Butuh liburan.
0: Iya.
1: Betul.
0: Dia butuh liburan ya.
1: Mm-mm.
0: Bukan libur.
1: Bukan.
0: Kalau siaran banyak libur.
1: Libur mah ada. Libur.
0: Dia libur, tapi nggak liburan itu.
1: Bedakan libur dan liburan. Kita juga libur juga ada kita libur, iya, tapi liburannya nggak ada.
0: Nggak ada ya. Kalau libur tuh nggak ada an-nya tuh.
1: Iya, benar. Memang kurang satu dua
0: huruf ya.
1: Dua huruf. Beda makna memang gitu. Iya. Bukan butuh libur, libur memang pasti ada ya, tapi liburan guys. Berarti
0: sekarang gitu ya kita kalau ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba ada yang gak nyambung, ah langsung aja tuh, ah butuh liburan lu.
1: Kurang liburan lu, gitu. Yang kalau ngobrol tuh udah ngalur ngidul kayak, ya gitu deh. Ada kan lu pasti temen yang kayak ngalur ngidul gitu ngomongnya.
0: Iya ada.
1: Iya yes, betul, ya mungkin dia butuh.
0: Tapi kalau ngalur ngidul nyambung mah di antara dua itu mah.
1: Itu mah berarti lu berdua.
0: Iya. Lu bayangin ya, ada orang ngobrol dua gak nyambung nih. Tapi betah mereka berdua berjam-jam.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Kok bisa ya?
0: Jadi kabel kusut ketemu kabel kusut lurus kali ya, sut gitu.
1: Oke, hukum ini rumus matematika.
0: Iya.
1: Minus kali minus plus.
0: Mana sih lihat ada orang ngobrol nih kayak
1: iya lagi.
0: Orang ngobrol kagak jelas sih, kayak kagak nyambung tapi mereka.
1: Benar.
0: Ngobrolannya gak nyambung tapi nyambung mereka gitu.
1: Iya benar. Oh iya betul. Nah bisa jadi kan kemarin disambungin sama studi tuh. Katanya kalau ada kebencian terhadap sesuatu makin nyambung kan ngobrolnya. Nah mereka mungkin ya sama-sama
0: gak nyambung.
1: Gak nyambung.
0: Jadi tapi, nyambung.
1: Iya nyambungnya ya kurang liburan itu.
0: Oh iya.
1: Benar. Kurang liburan jadi nyambung aja udah gitu.
0: Lu pernah ngobrol sama orang gak nyambung?
1: Pernah.
0: Tapi maksudnya bukan orang yang lu kenal. Kalau orang yang kenal ya kayaknya emang kita udah tahu bahwa dia mah kadang suka gak nyambung ya. Tapi pernah gak kayak di jalan gitu nunggu transum?
1: Aduh enggak lagi, gak pernah. Kayak enggak lagi, gak pernah. Soalnya kayak pengalaman
0: dia ajak ngobrol ODGJ emang? Pernah gak di jalan?
1: Oh enggak, gue gak pernah. Kayak selalu ibu-ibu. Tapi kayak ya jelas gitu loh.
0: Iya.
1: Gak pernah yang ngeluar ngidol gimana gitu. Enggak pernah sih gue.
0: Atau juga mungkin kayak jarang yang ngobrol lama sama orang asing mah ya.
1: Iya betul.
0: Karena
1: betul.
0: Cuma sekedar kayak nanya alamat biasanya kan.
1: Iya betul. Karena gue sudah apa ya kayak, aduh jangan ajak gue ngobrol.
0: Sama ini super ojek, apa ojek online.
1: Nah gue juga kayak tipe yang nggak ngelanjutin gitu loh.
0: Karena pasti gak nyambung kan.
1: Iya yes, betul. Iya betul.
0: Kita ngobrol apa.
1: Betul, dijawabnya apa.
0: Kan dengernya kayak kita abangnya ngobrol. Kayak kan kita kan di dengeran kita ya gitu. Misalkan si abangnya nanya, mbaknya mau kerja kemana ini? Kok ke sini gitu. Kita kan dengernya kayak mbaknya.
1: Iya benar.
0: Tun. Mbak gitu tuh. Mbak
1: ujungnya
0: iya,
1: gitu. Itu udah banyak tau di TikTok yang apa namanya kayak sharing ngobrol sama abang Gojek tapi direkam gitu.
0: Iya.
1: Terus kayak nyambung aja gitu. Mau abis pulang kerja deh. Enggak sih abis ziarah gitu.
0: Iya kan kita dengerin belakangnya doang.
1: Iya
0: kan?
1: Benar. Oh saya abis ziarah. Oh dulu saya juga pernah kerja di situ itu, tuh. Iya gitu.
0: Kan? Hah, maksudnya kerja di situ tuh kerja jadi. Penjara, lah penjara masa kerja ya?
1: Iya
0: kan? Kita pasti taunya belakangnya doang.
1: Benar.
0: Jawab misalkan kayak, abang udah berapa lama apa namanya
1: kerja
0: di ojek online ini segala macam. Kita kan gak denger tuh.
1: Benar.
0: Yang kayak 2 tahun. Depannya tuh nggak tahu kita ngomong apa dia.
1: Benar. Makanya nggak pernah jelas kalau ngobrol di jalan itu. Betul. Ini tandanya kita semua memang butuh liburan sebenarnya.
0: Betul. Kita pokoknya siapapun yang ngobrol udah gak nyambung satu sama lain kayaknya dua-duanya udah butuh liburan.
1: Memang butuh liburan.
0: Iya kayak Bang Ojol aja bukan enggak.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Bukan berarti gak nyambung sebenarnya sih karena enggak ideal aja untuk ngobrol mah.
1: Betul.
0: Iya kan di jalan raya.
1: Makanya harusnya kita butuh liburan bukan lemburan ya, bukan lemburan.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food. Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kizi FM.
5: Follow our social media @KiziFMBogor.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui. Tau
2: gak lagu ini? Kok menyusui?
1: Ibu mengandung
2: dong.
1: Iya benar.
2: Gimana
1: sih? Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM All the Music Hits. Morning

0: rapi dah.
1: Iya, iya.
2: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Mie
0: sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Bunda.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care, isi 93.4 FM. All the music hits. New track.
2: New track on KCFM.

0: Radio. Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
3: Kobocan.
1: Iya. Yes.
3: Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob, siapa namanya?
1: Apa?
3: Dora. Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
5: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Guru, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf salah.
2: Kalau haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits.
4: KCFM, Bogor

0: Follow our social media at KissFM Bogor.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya.
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes Chef.
2: Asik. Kita di pantai.
5: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Eh, salah Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
7: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil abis.
6: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
8: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
7: Just juice rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
8: Awesome, awesome,
9: dari Wingsfoot. This is KISI 93.4 FM.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Nama lagu ini. Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits.
0: Don't forget to follow our social media @KCFM Bogor.

0: KC 93.4 FM.
1: All the music hits everywhere and every time at www.kcfm.com.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai, sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja, Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare.

0: Ini 93.4 FM, musiknya semua hit. Ado titik-titik di ujung doa.
1: Ado titik-titik.
0: Dan udah Sapriati. Dia gak apa-apa kali asal ya kalau dibecandain.
1: Gak apa-apa, dia gak apa-apa banget.
0: Gak apa-apa banget kan, dia juga udah apa namanya, ikut bercandain juga. Bahkan bener, dia pake bikin konten ini ya.
1: Iya betul, dia pakai lagu yang Ado titik-titik itu.
0: Betul. Anyway, di jam berapa nih? Jam 9 lebih 23 menit waktu KCF FM Bogor. Kita kedatangan tamu.
1: Yes, akhirnya kita tidak siaran berdua saja.
0: Betul, akhirnya ada tamu lagi. Dan khususnya untuk kali ini kita mau bahas single ya.
1: Single, betul Enak. Sekali. Dan ini single perdana juga.
0: Perdananya,
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Langsung aja kita sapa untuk pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Yeay, rame di studio ini.
0: Betul. Tolong dong mic-nya anak magang itu, mohon maaf. Ini ya, jangan diem aja ya, kayaknya bengong mulu dari tadi.
2: Ada
0: dibantu.
1: Yes, kita sudah kedatangan kakak-kakak ya di pagi hari ini. Dan pagi hari ini ada Kak Belgis Safira. Selamat pagi.
0: Pagi. Nah, ini yang punya lagunya nih.
1: Iya, betul. Iya yang kan? Punya lagunya.
0: Punya
1: betul.
0: Lagu. Tapi ternyata ada behind man.
1: Ada person behind-nya. Ya, kita kenalan dulu ada siapa? Ada Kak siapa?
2: Ada Kakak Randy.
1: Kak Randy.
0: Betul. Randy juga siapa yang enggak tahu ya? Iya, betul ya.
1: Betul sekali.
2: Lawas sekali.
1: Emang yang tahu. Masih ya. Dengar kok, masih banyak yang dengar.
2: Untung udah regenerate lagi ya sekarang.
0: Benar.
2: Gara-gara sinetron kali ya.
1: Iya benar. Oke, dan ada siapa di sana?
3: Kak Benny.
1: Kak siapa? Kak Benny. Kak Benny. Oke.
2: Cerita sedikit tentang Kak Benny. Kak Benny itu dulu saya buat lagu Sahabat Jadi Cinta sama Kak Benny.
1: Oh, oke.
2: Justru kerangkanya dari Kak Benny.
1: Oke, ini fun fact ya berarti ya.
2: Ini fun fact. Komposer dan banyak karya yang dia buat.
1: Pokoknya banyak dibantu lah ya sama Kak Benny. Oke, dan tentunya Kak Randy dan Kak Benny ini juga person behind-nya ya.
0: Betul.
1: Sampai Kak Belgis ini punya single perdana.
0: Benar, dan hari ini juga udah ada ibunya juga.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Pagi Tante. Cerah banget ya, hijau gitu ya.
1: Sama kayak gue.
0: Bogor banget nih, Bogor nih. Hijau,
1: iya benar.
0: Hijau. Kebon raya maksudnya.
1: Adem-adem.
0: Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya pastinya.
1: Yes, betul sekali.
0: Single udah sering kita puterin juga ya. Ombak nih.
1: Ombak, betul sekali.
0: Ombak. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini Belgis sih berarti baru mau kuliah ya?
4: Iya, aku
1: betul.
4: Baru
0: masuk kuliah.
1: Oke. Berarti di tahun ini baru lulus?
4: Iya, aku baru lulus. Baru
0: nah, kita
4: baru.
0: Tadi sempat baca berita soal anak sekolah yang ternyata nggak bisa baca jam analog. Kamu bisa baca jam analog nggak?
4: Jam
0: yang ini.
1: Jam analog.
0: Nah, jam berapa itu coba?
4: Jam.
0: Ayo.
1: Jangan lihat apa.
4: 25.
0: Oh iya, masih bisa benar, ya.
4: Bisa dong.
0: Jadi kalau abang-abang Randy dan Bang bisa baca aja mana lo kan?
5: Justru digital enggak bisa kita.
0: Kebalik ya, justru kebalik. Digital yang enggak bisa kebaca.
5: Kalau lihat angka ingat IPL gitu.
0: Benar.
1: Kultur shocknya justru digital.
0: Ternyata gitu Mas Randy.
1: Benar.
0: Anak-anak zaman sekarang katanya enggak bisa baca jam analog katanya gitu.
1: Jadi kesulitan lo lihat jam-jam yang ada jarum-jarumnya gitu, Mas.
0: Lagi sebagai kalau jam tangan digital atau
4: aku digital.
0: Digital. Ya.
1: Digital karena di handphone juga pasti jamnya digital juga kan.
4: Iya.
1: Saya digital. Valid berarti lu memang valid. Masih bisa.
0: Tapi enggak mau menyinggung soal usia ya. Pengen tahu ceritanya ini kan Belkis dan kan Mas Reddy dan Mas Reddy kan secara usia kan ini ceritain dong gimana akhirnya awalnya ketemu udah sama Belgis deh gitu sampai akhirnya ya udah deh kita bikin project
1: ya
0: rilis sampai akhirnya rilis Ombak lah gitu ceritanya mungkin bisa Mas Reddy dulu.
2: Ceritanya dari mana ya Ben?
0: Dari mana?
1: Awal pertemuannya.
2: Sebenarnya kalau singkat ceritanya aku pernah dengar karya-karya Belgis gitu dari apa namanya dikirim sebenarnya dari teman-teman aku di tempat kerja. Jadi dikirim ini anakku nih Ren, coba dengerin. Wah, ternyata asik-asik juga karyanya.
0: Oke.
2: Kepikiran, oh ini jarang zaman sekarang yang anak punya karakter kayak gini ya Ben ya. Mungkin kayaknya oke juga nih kalau kita kita jadiin gitu.
3: Jadi uniknya adalah Belgis sudah suaranya unik, lagu-lagunya unik.
6: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Jadi kekuatannya justru kalau aku lihat dia di songwritingnya ya, konsepnya. Mm-hmm. Jadi dia apa kalau biasanya kan salah satunya aja ya, ada yang suaranya bagus aja,
6: ada yang
3: lagu agak saja. Nah, Belgis ini lengkap gitu. Apa mungkin Belgis sendiri nggak ngeh tuh kalau lagu-lagunya keren gitu.
6: Nah, Belgis sendiri ketika didatengin sama teman-teman ayah tiba-tiba di ayah gimana tuh perasaannya tuh? Kenapa ada om-om deh di
2: kakak, teman-teman
6: kakak ya, teman-teman kakak.
4: Kaget sih karena kan aku cuma iseng-iseng doang ya. Terus kayak aku juga gak mau ini begitu serius banget. Terus tiba-tiba bisa dimasukin Spotify, ya udah.
6: Oke. Momennya waktu itu waktu tawaran ini datang, kira-kira momennya lagi apa?
1: Ya, kamu lagi ngapain?
4: Aku lagi santai aja. Aku karena kayak enggak sih itu enggak santai karena aku lagi nyiapin juga buat masuk universitas.
6: Oke, okay, kan. Lagi sibuk-sibuknya lah ya.
4: Iya, aku juga jadi papa minta lagu kamu ada lagu gak gitu. Ini aku lagi sama temen gitu kan ya.
6: Okay.
4: Terus aku jawabnya lama kayak beberapa hari kemudian gitu kan. Karena aku juga lagi kayak jarang buka WA segala macam. Terus aku kirim aja ini yang buat aku pakai pas seleksi FLS 3N gitu. Jadi itu yang bikin aku bisa ikut lomba. Jadi itu fun fact, aku cuman nulisnya kayak semalaman doang.
6: Oke.
4: Dan aku kayak itu kata-katanya dibantu sama temen aku. Gitu. Jadi kayak tanpa bantuan AI juga.
6: Iya.
1: Menarik.
2: Oh iya, no AI.
1: No AI. Betul. Ya, seperti cuman semalam.
4: Iya, jadi bikinnya. Itu aku apa ya, jadi kan seleksi nih, terus guru aku minta besoknya harus ditunjukin lagu.
1: Itu tuh olimpiade ya, buat olimpiade,
4: ya, buat olimpiade seni gitu ya. Jadi aku nyamperin guru musik aku kan. Terus habis itu kayak aku harus gimana biar bisa ikut ini. Sebenarnya aku sebelumnya udah nulis banyak lagu, cuman kata guru aku tuh gak boleh lagu yang tentang percintaan ataupun yang kayak harus pakai bahasa Indonesia. Dan sedangkan aku tuh selalu pakai bahasa Inggris nulisnya. Jadi aku kayak mau gak mau aku harus nulis gitu kan. Jadi aku cuman semalaman aku nulis gitu. Terus besoknya aku bikin nada di sekolah. Ya jadi tapi ternyata gak jadi. Jadi aku videoin aja di rumah.
6: Iya. Gitu.
1: Story behindnya tuh.
6: Iya
1: sih, betul.
6: Dan tanpa AI ya itu ya.
1: Tanpa AI.
4: Itu bener-bener aku kayak aku udah nangis, aku udah stres banget kan.
1: Pasti ke pressure itu.
4: Iya, aku pressure banget kan. Terus kayak aku bener-bener gak minta bantuan AI banget karena kayak aku ngerasa kalau misalnya masalah seni aku bisa gitu loh.
6: Dan harus mungkin biar terasa originalitasnya sampai aja kali ya. Maksudnya datangnya memang dari perasaan, dari pikiran gitu ya. Oke.
1: Keren juga sih.
6: Apakah untuk Kak Randy dan Kak Benny melihat bahwa emang ini kayak Belkis juga sebagai anak muda yang mungkin kita tahu ya bahwa sekarang kayaknya anak-anak tuh udah gampang, anak-anak remaja sekolah tuh ya apa-apa teknologi, salah satunya AI itu tadi AI, ya kan ya.
1: Betul.
6: Apakah dari Kak Randy, dari Mas Benny bahwa emang kayaknya beda nih Belkis ini sebagai anak muda zaman yang sekarang pada umumnya yang capek sedikit AI. Apalagi ini kaitannya dengan ini ya, karya seni,
1: karya
6: gitu
1: seni.
6: Gimana tanggapannya ngelihat Belkis?
2: Jadi awalnya aku kan pastinya observasi dulu tentang Belgis, ceritanya gitu. Belgis itu kesukaan denger apa gitu. Ternyata dia tuh suka denger lagu-lagu lama yang mungkin bisa dibilang keren ya, kayak karya-karya Billy Joel. Ternyata loh kok ke arah sana. Sekarang kan jarang kan gitu. Itu zaman-zaman kita, zaman-zaman
6: bocor
1: kamu,
6: keceplosan,
1: keceplosan yang
2: zaman-zaman papahnya ya,
6: keceplosan tuh,
1: bocorin angkatan sendiri.
2: Yang sekarang jarang didengar kayak Piano Man ya, Just the Way We Are, terus macam-macam deh karya-karya dan dia dengerin. Terus di luar itu juga dia banyak dengerin di masa itu gitu untuk anak zaman now,
6: terus
2: dengerin itu kayaknya enggak. Kalau anak-anak sekarang kan banyak ditanya apa Hindia Fis,
6: Hindia Fis.
2: Tapi ini kok beda gitu. Ternyata memang itu mempengaruhi karakter dia bernyanyi,
6: Okay.
2: apa namanya
3: songwriting
2: dan sebagainya gitu. Itu yang jarang, makanya menurut gua ini punya karakter.
6: Oke, akhirnya oke lah, kayak tertarik ya untuk coba
2: project. Dan itu biasanya kalau udah, kalau musikalitas kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa, nggak ada sekolahnya itu.
3: Nggak ada sekolahnya,
6: benar.
2: Jadi mau apa istilahnya, kalau udah karakter itu ya. Oh, ini waktunya kakak-kakaknya mendorong gitu.
6: Ya, okay. Benar-benar.
2: Lebih pede, lebih ini gitu.
6: Secara pengalaman sudah banyak menelan asam garam industri ya, gitu ya.
2: Jadi aku kelahiran 98.
0: Wah, ingat berapa tuh kalau lihat tuh 98.
1: Genji dong, Genji.
6: Oke deh. Nanti kita akan ngobrol, penasaran juga mungkin ya, sama Belkis dengan penyanyi yang masih muda usianya.
1: Betul.
6: Dan jarang-jarang juga kita ketemu bawa referensi yang dia ambil juga kan nggak biasa dan tidak umum pada orang tua zaman sekarang gitu. Kita juga penasaran apakah tantenya juga, apakah ibunya juga masih tante ini memang. Yes.
1: Ada pengaruhnya juga.
6: Gak atau enggak gitu ya. Betul. Tapi sekali. Sebelum itu kita mau dengerin dulu lagunya nih. Dengan langsung ya.
1: Betul sekali. Single dari Belgi Safira. Betul. Dan untuk yang mau tanya ke Belgi Safira juga boleh langsung WhatsApp di 0877 80 934 atau DM di @kisiafmbogor. Nanti kita bakal balik lagi. Stay tune Bogor.
6: In the morning.

0: Yes, betul sekali. Dan ini single perdananya Belgia Safira dengan judulnya Ombak.
1: Ombak.
0: Yes. Dan dirilisnya dari bulan apa ke Belgis?
2: Dari
0: Februari ya?
2: Februari.
0: Oke.
1: Februari mana? Oke. Februari ya berarti ya. Oke.
0: Jadi sudah bisa didengarkan juga tentunya ya di semua streaming music juga.
1: Betul, di Kisi juga bisa dengerin.
0: Betul sekali. Tapi yang paling basic ya, kenapa judulnya Ombak Kak Bel?
1: Ombak, kenapa Ombak?
3: Karena aku kan kayak suka pantai. Aku tuh orangnya jarang suka kayak jalan-jalan gitu.
1: Oke.
3: Kalau misalnya aku kayak lagi jalan sama keluarga misalnya ke Semarang atau ke kota-kota lain, aku tuh biasanya masih ada gitu rasa magernya. Tapi waktu pas aku GTC di Bali, aku ngerasa kayak kalau misalnya diajak kesini, ayo, aku ngerasa semangat gitu pas ngelihat pantai segala macam. Jadi ombak gitu kan. Terus habis itu gak boleh tentang cinta sama dan lain-lain.
1: Iya, yang tadi bilang ya.
3: Habis itu ya udah aku pilih ombak aja karena di situ kayak membekas banget buat aku. Gitu.
0: Oke. That's why yang buat kamu terkesan banget itu ombak gitu ya.
1: Enggak, bukan karena ombak pernah apa namanya menggulungmu kan ketika ada di pantai, enggak kan? Terus kamu survive gitu kan?
0: Oke. Berarti sesimpel apa yang bermakna buat dia terus dijadiin judul lagu ombak.
1: Iya. Dan ini yang tadi liriknya dibikin semalam itu ya.
0: Berarti gimana? Itu kamu bikin liriknya dulu? Soalnya kan di liriknya juga itu? ada kata ombak.
3: Jadi aku kayak karena aku gak terlalu bagus buat nulis, maksudnya kayak aku tuh gak begitu jago banget buat nulis, jadi aku kayak sementah-mentahnya dulu aja dan aku bagus-bagusin. Terus habis itu aku tuh punya temen yang emang kayak kita tuh sering nulis lagu bareng kan dulu tuh pas kita pokoknya kalau misalnya aku cover dulu aku gak bisa main gitar kan, dia yang ngegitarin gitu kan ya. Jadi kita selalu barengan, terus aku karena dia itu suka baca buku dan segala macam, sedangkan aku balikannya. Jadi aku kayak bisa minta tolong gak benerin kalau misalnya ada yang jelek atau gimana. Itu tuh kayak aku kan semalam kan, kayak jadi makin malam makin dia udah tidur dong. Jadi kayak ya udah aku coba cari tahu sendiri deh intinya gitu kan ya. Ya udah akhirnya sisanya aku yang nulis sendiri gitu.
0: Gitu story behindnya.
1: Berarti untuk pertama kalinya untuk songwriting itu dalam waktu semalam. Terus satu temen yang biasa diajakin diskusi segala macam karena tidur. Itu akhirnya Belgis akhirnya untuk pertama kali nulis langsung ya.
3: Iya.
1: Berarti udah tahu tuh istilahnya kayak selanya atau kayak ntar kalau nextnya gue nulis gini deh caranya gitu. Atau gue sih selalu penasaran sama penyanyi kalau songwriting, kalau nulis lagu tuh biasanya yang kepikiran tuh secara tema lagunya aja tuh, atau udah kepikiran dari kayak tapi lagunya gak tahu gimana. Kalau Belgi sendiri gimana? Karena selain juga memang tugas lu kompetisi ya gitu ya.
3: Iya. Jadi kalau aku sendiri aku tuh kayak ngikutin dari diri aku aja maunya gitu kan ya. Kadang aku lagi pengen cerita nih di buku, aku tulis dulu di buku terus aku tulis nadanya gitu. Kadang aku kayak lagi gejreng-gejreng aja aku kayak ngomong apa kayak apa gitu kan, dan nanti aku benerin lagi gitu kan. Tapi aku paling sering biasanya aku genjreng-genjreng dulu terus nanti aku kayak ngomong apa tuh yang ada di pikiran aku gitu, mau sambil nangis kayak sambil apa gitu, keluarin dulu aja gitu kan ya. Terus habis itu ya udah, tapi baru kali ini aku benar-benar serius banget. Oh ya, dan fun fact itu tuh aku lagi zamannya kelas 11 di mana kelas 2 SMA. Itu tuh lagi banyak praktek-praktek gitu. Dan itu tuh lagi ada praktek ngamen. Ya, jadi jadi tuh ngamen satu lagu buatan kelompok, jadi kayak nulis gitu. Sama satu tuh lagu dangdut. Ya, jadi keliling-keliling kita ke kelas 12, kita kelas 11, kelas 10 gitu kan ya. Terus habis itu ya udah di situ aku tuh karena aku ketua kelompok, jadi aku kayak aku bantu-bantu lah intinya. Jadi baru-baru itu juga aku kayak baru ngerti, oh ini tuh harus terstruktur kayak gini ya gitu kan ya. Karena aku tuh selama ini kayak bener-bener nulis ya nulis aja gitu kan ya. Yang ada di pikiran aku, apa yang aku rasain aku nulis aja. Tapi ternyata tuh terstruktur gitu loh. Ada intronya lah inilah gitu. Jadi untungnya aku tuh nulis obak itu setelah praktek itu gitu. Jadi aku udah mulai ngerti.
0: Iya. Ada ngambil pelajaran dari pelajaran di sekolah ini juga.
1: Benar.
0: Berarti kamu juga tipe yang suka journaling ya?
1: termasuk gitu gak?
3: Tapi aku tuh gak suka, gak begitu suka baca kan. Jadi kayak kata-kata aku tuh berantakan.
1: Sama-sama, saya juga gak senang baca. Kami adalah persatuan membenci baca. Gak, bercanda dong. Selain yang mata juga kadang kalau itu ngantuk ya kalau baca tuh ya.
0: Iya, beda-beda.
1: Journalingnya berarti mungkin voice note, mungkin video kayak gitu-gitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, biasanya tuh kadang yang bikin ini tuh voice note sih.
1: Iya. Yeah. Yang
3: bikin inget, tapi kadang jadi voice note tuh kadang aku lupa chordnya. Ya, jadi kayak aduh ini apaan ya gitu kan ya. Jadi
1: oke.
3: Iya, jadi aku kadang lebih pilih video lebih seringnya.
0: Sambil nunjukin.
3: Iya, sambil nunjukin karena aku takut lupa. Karena tuh kadang kayak aduh ini enak tapi kayak lupa chordnya apa.
0: Iya. Oke. Memang ada tipe-tipe yang ya untuk apa jurnalnya di voice note juga gitu. Oke. Tapi kalau di apa namanya ini kan juga single perdana kamu ya. Pas di proses produksinya kamu gimana? Kayak
3: itu tuh aku lagi ribet-ribetnya sih karena kan awal tahun juga terus awal semester 2 juga dan yang kayak banyak praktek terus habis itu juga aku banyak persiapan buat masuk juga kan.
0: Oh iya betul.
3: Dan kayak itu juga aku benar-benar nyiapin banyak gitu kan. Ya, misalnya sertifikat buat bahasa Inggris aku nyiapin dan itu tuh hamin beberapa minggu aku buat tes IELTS. Jadi aku tuh kayak
0: Big banget.
3: Iya gitu. Dan itu tuh aku hari les. Jadi aku bolos sesi satu atau dua-duanya aku bolos demi rekaman ini gitu.
0: Oh seperti itu.
3: Iya gitu.
0: Oke. Ketakutan kamu sebagai orang yang baru pertama punya single ada gak waktu pas rekamannya gitu?
3: Paling aku kan baru kenal Om Randy kan ya.
1: Om Randy.
2: Kita udah janjian kan.
3: Ya sama Kak Randy nih. Jadi kayak
2: better.
3: Jadi masih agak kaku gitu kan ya. Jadi take beberapa terus habis itu udah mulai bisa nih gitu. Terus ya udah. Alhamdulillahnya lancar sih.
1: Okay. Ini untuk Kak Randy. Kak Benny.
4: Gimana?
1: Waktu pas akhirnya mau memutuskan untuk kayak kita boleh produce deh si Belgis ini. Dan ini Ombak ini langsung draft pertama yang pengen langsung dijadiin. Gimana?
4: Dari banyak karyanya Belgis.
1: Iya.
4: Kayaknya yang agak kece ya.
1: Iya.
4: Ada yang memang ini kayaknya Belgis banget deh.
1: Okay.
4: Ya itu yang Ombak. Terus kebayangnya, wah ini kayaknya dibuat ini. Jadi udah kebayang gitu. Sama kakak udah kebayang. Kakak juga benci baca.
1: Enggak bohong-bohong.
4: Temanya kebetulan bukan tema cinta kan lagi jarang ya ininya. Itu juga jadi pertimbangan kita gitu. Karena mayoritas kan temanya cinta. Ini Ombak tapi tadi storytellingnya kayaknya seru. Pertimbangan kita juga itu.
1: Berarti ada berapa kali adjustment ini untuk arrangement? Ada berapa kali atau memang pas sudah jadi langsung gitu atau gimana? Itu pas proses?
4: Arrangement langsung. Terus Belgis juga kayak effortless banget take-nya.
1: Oh iya?
4: Itu ajaibnya makanya Belgis kayaknya memang dia kayaknya ngalir-ngalir aja gitu. Dari songwriting sampai take kayak gak tahu diberkati atau gimana. Kayaknya dia santai aja ya.
1: Iya gitu.
4: Tapi jadi, keren banget lagi jadinya gitu. Itu juga kita bingung.
0: Yes, gitu. Dan effortless itu ya.
1: Iya. Kadang kita suka ini tahu kayak amazed terus kadang enggak boleh iri sebenarnya iri sama orang-orang yang suka ngelakuin hal yang dia ini tapi effortless gitu.
0: Benar.
1: Orang
0: kedua sekarang effortnya benar-benar gitu. Ya kan.
1: Atau mungkin kita bisa sepakati bahwa memang bagi salah satu yang diberikan gift atau bakat
4: gitu lah ya.
1: Kalau di bola ini Kak, apa kayak Messi kan jago udah langsung jago tuh.
4: Langsung aja.
1: Iya benar gitu kan. Kalau Ronaldo kan latihan dulu. Segala macam tim Messi atau tim Ronaldo nih. Berarti proses cuma lumayan cukup
0: cepat berarti ya.
1: Cepat ya?
3: Iya, paling kalau itu kan semalam nulisnya terus kayak beberapa dikasih waktu beberapa hari 2-3 harian berarti 2-3 harian lah totalnya paling itu.
1: Oke.
4: Cepet banget
0: ya berarti.
4: Cepet banget ya karena kita juga yang songwriter kadang-kadang ada lagu yang berbulan-bulan gak selesai ya Andit ya. Gitu ini tadi Belgis bisa dalam ya untuk lagu pertama bisa dalam beberapa jam itu udah ajaib menurut
3: ajaib
4: kita.
3: Sih. Karena itu udah pressure sih. ada pressure ada seleksi kan jadi kayak mau gak mau selesai. Terus banyak lagu draft aku juga yang kayak dinanti-nanti. Bahkan ada yang kayak setahunan belum aku selesai yeah, yeah, gitu mm-hmm. kan. Gitu.
5: Kita juga jadi effortless ya mm-hmm. aransemennya gitu.
4: Iya. Okay. Karena udah ngalir ya bagannya, strukturnya tadi yeah, kata yeah. Belgis bilang kok untuk penulis pertama tapi punya bagan udah lengkap, udah utuh, udah kita nggak segitu usahanya yang detail untuk aransemen.
5: Iya lucunya akhirnya. Ya kita pakai alat yang ada di
1: yeah, yeah.
5: di ini apa yang ada di dalam studio kayak yeah, yeah. kursi kita pukul dan sebagainya itu kalau diperhatiin gitu.
0: Oh iya.
5: Iya. Ya, jadi okay. jadi kayak
0: bareng-bareng tidak terduga gitu.
4: Iya.
0: Yeah.
4: Yeah.
3: Mm-hmm. Ada lagi waktu itu yang saringan.
5: Iya.
0: Apa saringan apa?
3: Saringan sama
0: saringan
5: shocking.
4: Seketemunya ya.
3: Jadi biar apa sih?
5: Iya.
3: Jadi biar saringan filter. Terus stocking di lapisin yeah. stocking
5: gitu. Mm-hmm. Karena supaya enggak pengucapannya supaya enggak nabrak.
4: Enggak gitu. Emang itu ajaibnya dukunnya Belgis. Oh, Karendi itu ajaibnya.
3: jadi mic terus di ini.
0: Oh, oke.
3: Iya,
0: iya,
3: iya.
5: Itu. Begitulah kakak-kakak kamu lucu-lucu.
4: Iya.
1: Tapi itu
4: Nit, itu Belgis memikir itu. Emang setiap rekaman semua orang begini ya pakai stocking?
0: Pakai saringan
4: stocking. Enggak.
5: Pakai saringan.
1: Ibu, apakah itu adalah sebuah ide baru di kepala dia kan? Atau ini hanya keterbatasan ya? Tapi di konsep, emang sengaja di konsep atau emang karena tadi Benny bilang bahwa Belgis aja nyanyi ngalir ya udah kita ngalir aja gitu.
4: Iya karena kita ngerasa energinya udah dapat bahkan okay. dari draft yang Belgis sajikan kita rasa energinya udah lengkap kita okay. tinggal melengkapi aja kan gitu. Mm-hmm.
1: Jadi mungkin nanti akan kerasa gimana kalau misalkan di takatik-takatik
4: yes. gitu. Iya. Karena kalau kita biasa produce tuh justru di perkarya pertama ya biasanya ya itu munculin karya supaya energinya keluar kan. Ya, gitu karena biasanya misalnya malu-malu atau apa gitu kan kadang-kadang situ proses rekamannya kali ini Belgis emang effortless kalau kita nilai sih.
0: Yes.
1: Okay. Walaupun terasanya effortless tapi energinya kencang berarti.
4: Iya. Ya. Justru kayak kita mikir kayaknya segini emang udah cukup udah proporsinya udah dapat ya. Okay.
0: Jadi kakak-kakak ini tidak terlalu try hard juga ya.
1: Dan sebagai produser yang memproduksi lagu jadi nggak ini apa namanya nggak pusing
4: nggak kan nggak tadi nggak melibatkan AI atau editing
1: iya,
0: yes
4: yang segitu
0: keren sih ya pakai AI betul sekali. Tapi kalau dari Belgis sendiri POV kan kamu juga yang buat liriknya POV ombak ini
1: iya ombak ini apa? Lagu
0: tentang cinta
1: ya. Ya.
3: Jadi ombak aja gitu jadi beneran yang kayak aku ngerasa adem terus aku ngerasa tenang karena kayak aku ngerasa pikiran aku tuh ketumpuk tapi kalau ada ombak tuh jadi tumpah gitu kan ya jadi tumpah di ombaknya itu terus aku kalau misalnya ngelihat ombak tuh rasanya kayak tenang aja gitu kan terus ya udah sama apa lagi ya sebenarnya aku selip-selipin juga cerita gitu tapi aku yakin orang yang aku omongin tuh nggak bakal iya
1: itu
3: jadi pasti fokusnya sama ombak kan jadi aku selip-selipin aja gitu
1: seru tuh kalau ada
0: selipin
1: musisi yang kadang-kadang suka nyelip-nyelipin kayak ini kalau di film tuh kayak Easter egg gitu.
0: Easter egg betul
3: tapi bukan secara negatif sih agak kangen aja dengan apa yang dulu kita punya gitu secara pertemanan ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah lagu ombak bisa dibilang bahwa lagu ombak adalah lagu yang menemani kita semua untuk kalau lo mau cerita ya ya udah cerita tumpahin aja seperti ombak.
3: Iya.
1: Tempat bisa, bercerita bisa. Aja berarti ya.
3: Cerita aja. Okay. Ombak gitu.
0: Soalnya kalau dari POV aku ya lagu ombak ini tuh kayak apa ya kayak kita nggak usah takut apa yang ada di pikiran gitu.
3: Iya benar-benar.
0: Jadi kayak ya udah tumpahin aja kayak.
1: Tumpahin aja. Ya.
3: Pasti apa ya semua orang punya caranya sendiri buat numpahin masalah mereka gitu. Sedangkan aku dengan nulis dan dengan ombak gitu, dengan aku ngelihat ombak itu tuh aku ngerasa tenang gitu.
0: Yes. Gitu. Berarti kayak cara dari orang tersebut ya untuk menghadapi rasa takut dan masalahnya sendiri.
3: Yes,
1: kalau dari kakak-kakak produser apa yang menarik dari lagu Ombak ini di tengah maksudnya industri musik yang mungkin sekarang di
0: trennya ya.
1: Karena trennya kan ada apa hipdut kayak gitu-gitu tapi tiba-tiba Belgis keluar
0: muncul
1: dengan memang melawan arus atau melawan ombak itu sendiri gitu ya ini melawan ombak itu sendiri di tengah memang musik-musik yang mungkin terasanya ya seperti ya mirip-mirip atau apa-apa gitu ya gimana nih
4: ya itu yang kalau kita lihat kan memang fenomena yang singer songwriter ini rata-rata masih yang main soft ya terus tadi ada yang hipdut ada juga tren yang ketiga tadi AI mereka mulai AI akhirnya kalau kita ngelihat sih yang hilang dari AI dan sekitarnya ini adalah dinamika.
1: Oke.
4: Okay. Jadi lebih senseless kita. Mudah-mudahan yang tadi yang apa kita kerjakan bersama di produk Bill Gates ini jadi sesuatu yang barulah yang karena kita ngerasa ini berisik tapi tetap dinamiknya bisa ketangkep gitu. Mudah-mudahan something yang bisa nawarin sesuatu yang baru deh buat pendengar musik Indonesia ya.
1: Kalau dari Kak Randy gimana? Apakah memang bentuk lagu yang seperti ini yang memang dikangenin lah sebagai yang tadi udah ngeceplosin usianya kan? Di era sekarang memang harus lagu ini balik lagi nih.
5: Sebenarnya tantangannya adalah kadang-kadang di zaman kita itu semakin banyak chord biasanya makin banyak pilihan notasinya dan makin banyak pilihan aransemennya. Tapi di sini enggak. Saya lihat Belgis tuh dengan chord yang tidak banyak, tapi notasi yang kaya dan didukung dengan apa lirik yang baik gitu. Ya. Nah, itu yang kayaknya sekarang banget gitu ya.
4: Ya, apa namanya
5: beda di zaman kita lah. Kayak kita nyari sesuatu yang itu kadang-kadang dari banyaknya progresi, banyaknya ini. Kalau yang ini yang simple tapi wah bermakna gitu. Itu yang kita mau coba angkat. Terus karena kesimpelan itu tadi makanya aransemennya juga kita buat simple gitu.
4: Dan udah dapet ya rasanya ya. Dengan simple aja
5: dengan
4: ternyata
5: simple aja udah
4: rasanya udah kedap,
5: udah kerasa gitu. Udah dapet gitu.
1: Oke. Kalau dari sisi produser emang pengennya kayak gini-gini gak sih kalau bikin lagu tuh kayak gak?
4: Iya, kalau aku lihat kan uniknya adalah pendengar muda sekarang bisa menerima lirikal yang kompleks banget ya. Lirikal yang kayak kalau kita lihat Nadina Miza atau Baskara dengan seluruh songwritingnya tuh kompleks banget. Bahkan kita kok oh ternyata anak muda bisa menyerap segini. Gitu artinya kita angkat pendengar tuh tingkat literasinya sudah tinggi ternyata. Gitu kan. Jadi menurut aku sisi Belgis yang baru ini juga unik karena tadi mungkin buat beberapa pendengaran Nadine atau Baskara terlalu berat, tapi Belgis ada di tengah itu. Contoh kayak di ombak ini ada apa Belgis? Para air. Aku aja baru sadar kalau air itu majemuk. Ternyata kita aku bayangin kayak anak-anak bebek kali kecil-kecil di kepala Belgis entah apa gitu. Cuman aku bilang itu itu unik gitu. Songwriting ala Belgis ini sesuatu yang mudah-mudahan sesuatu yang barulah yang bisa didengar sama teman-teman.
1: Tante, Belgis itu punya POV seperti ini tuh jadi penasaran.
0: Iya, bacanya.
1: Bacaannya apa sih? Kayaknya penasaran
0: ya. Benar. Ya referensinya dari mana?
1: Iya, kita juga penasaran bahwa ya memang air majemuk ya, benar lebih banyak.
0: Iya kan, para air itu.
1: Para air, makanya para ada air. Kata maksudnya ditempelin para gitu para, karena memang air kan
0: Betul.
1: Jamak gitu banget.
0: Jamak kan kita aja baru tahu air itu jamak.
1: Iya, betul. Bagus kamu bacanya Sigmund Freud itu ya kayak gitu. Oke deh. Ada yang nanya, mungkin tadi udah terjawab juga kenapa judulnya Ombak ya. Oke, mungkin satu ini dari Vina katanya sebelum nanti Belkis juga akan nyanyi ya. Kita udah siapin manesuannya tapi nanti akan jeda iklan dulu. Ini pertanyaan dari WhatsApp nanya Vina, dari semua lagu Ombak nih lirik mana yang paling personal untuk Belkis sendiri? Di bagian mana? Ada
0: itu. Kayak dengerin tadi tuh.
5: Para air kan.
0: Bukan berair.
1: Yang personal gitu.
3: Ada yang personal.
1: Yang personal nih dari Vina nih.
0: Yang personal buat Belgis.
1: Karena sebelumnya Kero udah nanya soal judul, kenapa judul lagunya Ombak gitu.
0: Yes,
1: nah, karena tadi dijawab. Nah, kalau lirik deh. Kalau Kak Benny tadi sukanya yang para air tadi ya.
4: Iya, karena enggak kepikiran ya kalau kita gitu air ternyata majemuk gitu.
1: Apa karena kita memang literasinya agak kurik
4: gitu. Makanya itu dia.
1: Ya enggak Kak Randy.
0: Beda ya.
4: Kita enggak nyampe ya.
1: Iya. Ya kalau gimana? Udah
3: ketemu.
1: Yang mana yang paling personal?
3: Kuharap waktu bisa kuulang membawa kita kembali bersama. Itu paling personal. Paling itu yang aku selipin itu.
1: Tapi kita enggak perlu tahu tanya. Itu biar
4: enggak perlu tahu. Someone apa something.
1: Biar jadi misteri aja.
0: Oke, berarti udah yang paling itu ya paling personal buat Belgis.
3: Foto itu aku ada di notes-nya juga aku tambahin foto-foto biar aku lumayan terfeel juga.
1: Oke.
0: Wow.
1: Jadi ntar mungkin pas nyampeinnya juga dapet ya. Oke okay deh. Itu tadi ada pertanyaan dari Vina.
5: Jaman dulu enggak gitu ya. Kayaknya dulu gitu aja
1: ya.
5: Terlalu simpel
1: ya. Simpel ya. Oke okay deh, kita jeda dulu jeda dulu sebelum nanti Belgis nyanyi langsung ya. Kita bisa dengerin langsung.
0: Yes, betul. So, tetap stay tune Bogor in the morning.

0: mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, Healthy People, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: kali pertama untuk kembali lagi sebenarnya dari kata Benny, Kak Benny ya.
1: Betul.
0: Effortless banget kayak enggak nyanyi tapi nyanyi sebenarnya.
1: Betul.
2: Benar kan kita bilang kan effortless.
0: Iya betul.
1: Sudah give.
0: Oke, terima kasih Mbak Kis, Kak Benny, makasih Kak Benny, makasih udah main-main di CFM Bogor. Sukses untuk ini berarti single perdananya.
1: The
0: next project kira-kira udah bisa dibocorin atau masih?
3: Kali ini tentang cinta.
0: Ah, cinta. Berarti masih ditemani sama Kak Reni sama Kak Benny nih untuk itu ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita tunggu nanti ya main-mainnya lagi.
4: Ini aja udah pusing nih. Kayaknya bahasa asing.
1: Wah, iya. Bahasa bukan bahasa Indo.
0: Oke. Okay. Musik video udah ada berarti? Rencana
2: on the way.
0: On the way ya.
1: Oke.
0: On the way. Kalau mau Instagramnya Belgis mungkin pengen ngikutin.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan bisa di mana?
3: Kesariannya. Di @Belgis S-nya 2 mm-hmm. terus di belakangnya ada Z. Belgis.
0: Belgis. Ya. Oke deh.
1: Oke, dan tentunya lagu Ombak bisa didengerin di KCFM juga.
0: Betul.
1: Dan seluruh streaming music juga.
0: Benar. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Semangat terus
1: semangat,
0: untuk berkarya apalagi kasih apa namanya sesuatu mm-hmm. yang fresh
1: sesuatu
0: ya.
1: Sesuatu yang baru juga.
0: Direct simple tapi bermakna. Nah, ya kan?
1: Yes.
0: Ya, Ombak,
1: betul sekali.
0: Kita mudah-mudahan kita dapetin terus dari Belgis.
1: Yes. Gitu. Betul okay. sekali. Thank you.
3: Yeah, thank
1: untuk
3: you.
1: Semua.
0: Terima kasih.
1: Dan kita juga harus pamit.
0: Deh, betul sekali.
1: Yes, harus pamit undur diri. Thank you so much for listening Bogor in the morning. Jangan lupa juga untuk follow our social media di @kcfmbogor. So, have a good day everyone. Kita pamit and
0: bye.
5: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
6: KC Sound Flash.
7: Let's go.
8: Now is the time.
6: Music.
8: Play it really loud.
6: News. Vibes.
5: Oh, yeah. All in the flash.
8: KC Sound Flash.
6: Monday to Saturday, 10 a.m. to 1 p.m.
5: Sound Flash.
6: Only on KC FM.
7: Timer starts.
6: Sound Flash.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji, iya, yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: find out. This is on Flash.
1: Welcome to
2: Hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
7: Beli nasi uduk.
6: Tetot.
7: Bikin kopi ya?
6: Tetot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Tetot.
7: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
6: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Only on KC FM.
8: KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak
3: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
3: Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Flash Faida. This is on Flash.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
0: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok at KISI FM Bogor.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan.
2: This, KC93.4 FM. KC93.4 FM.
3: Whisper to me, baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

People udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan Reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.

0: Dengerin deh, siaran sore di KIS FM.
1: Diperkirakan nih Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat. Kemarin malah.
2: Kemarin.
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak ya. Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, all the music hits.
4: More music. From KIS 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya denger ya kapitil.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede kecil kapitil lucu kapitil.

0: fast/fighter. This is on Flash.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
2: Iya.
0: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM.

0: KC Sound Flash. Your midday energy boost, non-stop hits on the.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Guru, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWCC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @suicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
0: KC FM, all the music hits.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits. KCFM.

0: Bogor in the morning with Aulista and Novena.
1: Apakah ini tandanya Meteor Garden sudah tiba? Entah nggak Meteor Garden.
2: Tahu. Siapa wajib cuy hasyang ni?
1: Senyanyi dah lu.
2: Udah.
1: Buat turunin nih mic lu nih.
2: Iya.
1: Ya ini tapi menjadi apa ya? Menjadi perdebatan juga di internet gitu ya kayak. Eh itu mah bukan, itu mah bukan.
2: Ya mungkin orang zaman sekarang mah ngelihat itu kayaknya karena mungkin kemarin deketnya ada alien. Alien ya. Mm-hmm. Meteor. Nah kalau dulu coba tarik 20 tahun ke belakang deh. Ada bisa. Gitu. Bah, siapa nih yang disantet ya? itu mah Banaspati.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: It's Sunflash Time. This is Hottest Hits powering your day.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedap.

0: Minyak level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal pasti, minyak pipi beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
0: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
0: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go, enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
0: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: KCFM, musiknya semua hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Wow.
1: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: di rumah gue banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM. Come start

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabun yang terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari. This, KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on PC Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
4: KCFM Bogor.

0: Thank you for always listening KISI 93.4 FM, all the music hits.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya sudah sampai pemecatan.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
5: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
2: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas adalah kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
5: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
4: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
6: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
7: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
8: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi Di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Jadi menjelaskan, sebelum terjadi kecelakaan, rencananya pembangunan flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
9: Yang berarti kan 230 dan provinsi nggak jadi kalau ya. Jadi pusat.
10: Biar
9: kita lagi
10: double,
9: coba ya. Koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke 9 bulan.
10: Oh, buat underpass.
9: Iya. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari presiden nih, pusatnya anggaran pusatnya kemana nih.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasih bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
4: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
12: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick up operasional, hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
13: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan bahan kebutuhan rumah tangga.
12: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
14: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
15: Biasanya Ibu dapat apa aja?
14: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
16: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
17: Senang aja Pak, tapi limosin 1 ton 80 kilo, 4 tahunan lah. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin, premium, paling pakannya dipulih.
16: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban presiden.
4: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
10: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansa, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
15: Asik banget, yes lah untuk Persib 3 poinnya.
10: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
15: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
10: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede, kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan.

0: Kamu masih dengerin Isindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi,
3: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gure, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
5: Asik, kita di pantai,
6: coy. Yeah, yoi.
5: Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
5: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
5: Seger.
1: Cil habis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
9: Awesome, awesome, Just Juice.
10: Dari Wings World, di FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Baling-baling bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau aku sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
2: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
7: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
6: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
7: Nunggu jam 4.
6: Emang kenapa jam 4?
7: Soalnya podcast kamu.
6: Podcast aku.
7: Di GR podcast kamu.
6: Oh.
7: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
8: Keep your daily with Kisi FM.

0: dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata
1: ada
2: toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua.

0: kok menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh, iya benar.
0: Gimana?
2: Oh iya kata gue.
0: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan.
7: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits. Aku

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh itu kan, bener kan? Yeay. Yeay. Yeay. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya gimana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka. Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
6: Keep your daily with KISI FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa, kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata, siswa-siswi, semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Thank you for always listening Kisina di Tripura FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.

0: Selamat sore.
1: Kenapa lu diem?
0: Kata gue mau apa, lupa gue.
1: Lu mau operator doang lu gimana?
0: Mohon maaf, udah seminggu ya kan. Tidak menyapa.
1: Biarin gue diemin ya.
0: Lupa gue. Healthy People ketemu lagi di Afternoon Delight barengan sama Dira dan juga Revan ya.
1: Aduh sekali, gimana kabarnya kamu nih Healthy People di hari Senin ini? Tanggal berapa sih sekarang?
0: 11
1: Mei 2026 nih Healthy People. Di cuaca yang gerah banget.
0: Betul, panas
1: hari
0: banget.
1: Hari ini siang
0: parah.
1: Kita kembali.
0: Parah.
1: Di studio ini gue udah kangen nih. Studionya AC-nya dingin. Betul. Kemarin kedinginan.
0: Karena panasnya mencerang banget ya guys,
1: yes,
0: ya. Jadi buat kalian mungkin yang mau keluar jangan lupa sunscreen, sunblock.
1: Betul sekali.
0: Sambil request titip-titip salam boleh.
1: Betul.
0: WhatsApp aja langsung di 0877 80 9034.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Kisi FM.
2: Hai.
3: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Mewah juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.

0: apa-apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wingscan.
2: Welcome to
3: Japan. Hi, Dit.
4: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Eh, enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: This is KISI 93.4 FM.

0: but I can make an explosion. This is my fight song.
1: Yesus berarti kamu dapat musiknya semua hits. Balik lagi Revan dan Dera nemenin kamu di afternoon delight ya.
2: Betul sekali, that was fight song Rachel Blatman. 15.29 guys.
1: Betul sekali.
2: Dari Senin setelah kemarin tuh entah kenapa, dari weekend kemarin tuh padat banget Bogor.
1: Oh iya.
2: Ya kan? Karena memang ada serangkaian acara. Dan memang itu serangkaian menuju hari jadi Bogor nanti.
1: Oh iya, udah 4 tahun kita di sini menjadi saksi hari jadi Bogor ya, HJB.
2: Betul.
1: Yang keberapa sekarang ini ya? 400 ke, berapa ya?
2: 400 sekian lah ya. Pokoknya ya, di tanggal 3 Juni kan. Gue ingat banget 3 Juni. Dan
1: wow,
2: waktu hari Jumat itu sempat ada kunjungan dari KDM ya kan. Itu tuh macet banget tuh jalanan.
1: Sudah rencana ya?
2: Iya benar. Dan itu ada acara gelar budaya kalau enggak salah.
1: Kirap
2: namanya.
1: Budaya.
2: Kirap budaya benar. Salah tuh
1: dong,
2: gue
1: digelar. Tiker tuh digelar tuh ha?
2: Tapi seru banget kan. Memang apa namanya, antusias warga Bogor tuh pengen ngeliat apa tadi, kirap budaya.
1: Kirap budaya mahkota Binokasi kalau gak salah tuh.
2: Iya, betul.
1: Jadi mahkota yang udah lama di kerajaan Sunda itu terus dibawa ke Bogor gitu kemarin itu, kalau gak salah.
2: Oh, dan itu makanya dikirapkan
1: kirap di
2: warga bisa ngeliat mahkota itu
1: Bogor.
2: Betul-betul. Jadi kayak ini ya, apa sih namanya, kalau
1: pentas budaya gitu kali ya.
2: Iya benar-benar. Tapi seru banget sih memang. Terus waktu minggunya itu ada dua event besar menurut gue di Bogor juga yang lagi-lagi bikin macet ya kan. Sunset di Kebun.
1: Oke.
2: Itu macet banget ya kan.
1: Di Kebun Raya itu ya, masih di Kebun Raya kan?
2: Masih di Kebun Raya dari Sabtu ya kalau gak salah deh. Atau minggu doang gue lupa pokoknya. Karena di sana kan ada artis-artis mulai dari Fizz yang gue tahu. Terus Bara Suara juga. Dan ada juga kemarin tuh Bogoran guys, buat kalian yang bingung kok kemarin Sentul merah banget tuh di Maps ya kan.
1: Ternyata ada event ini ya.
2: Ada event ini betul di Taman Budaya Sentul City. Dan bahkan acaranya ini dibuka langsung sama Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto.
1: Ya bagus lah ya, menjadi kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu sinkronisasi antara event-eventnya. Biar teman-teman yang suka lari, yang suka musik itu kan, kegiatan positifnya kalau bisa diperbanyak.
2: Betul, dan lo tau gak sih si Bogoran ini ternyata dia event lari terbesar di Bogor tau.
1: Wow.
2: Jadi kemarin itu pesertanya lebih dari 4.100 peserta, termasuk 33 pelari dari 12 negara.
1: Wow, wow. Banyak ini, juga ya.
2: Iya makanya. Dan ini tuh serangkaian bagian dari hari jadi Bogor ke 544.
1: Wow, 544.
2: 544 betul.
1: Tapi pertanyaan gua, kenapa sekarang masyarakat khususnya mencintai olahraga lari?
2: Nah itu dia.
1: Yang gua tahu olahraga lari itu cuman buat bapak-bapak jalan pagi biasanya. Itu lari dia.
2: Jogging namanya.
1: Kalau dulu ya.
2: Betul.
1: Cuman bapak-bapak sama istrinya
2: training.
1: Jalan begini.
2: Iya benar.
1: Terus semuanya menjadi budaya.
2: Iya betul
1: ya.
2: Terus pulangnya tuh makan bubur.
1: Betul.
2: Makan
1: bocelang
2: ya. Tapi kalau sekarang ini lari tuh jadi ajang para Gen Z dan millennials yang life after breakup, lagi stres, lagi pengen bakar masalah bukan bakar kalori.
1: Terus?
2: Jadi terjunnya ke lari. Makanya sekarang banyak banget atlet-atlet cabur lari, termasuk gue salah satunya.
1: Lu nggak dicari nama Bog itu?
2: Bogoran. Justru itu.
1: Ini mana nih yang kemarin-kemarin suka posting sambil lari?
2: Iya lagi.
1: Oh nggak
2: iya
1: ikut?
2: Gue udah lama nggak lari. Bener. Menyesal banget gue juga guys. Apa namanya, nggak ikut event ini karena bentrok juga. Yeah. Tapi lo tau gak sih kalau ngomongin soal lari, Van? Ternyata ada risetnya. Kalau lari ini sekarang itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia.
1: Wow. Karena murah, terus juga semua orang bisa lakuin. Tapi ya stylenya gak murah sih.
2: Iya
1: kan?
2: Bener. Dan pace juga bisa
1: bener.
2: Bisa nentuin masing-masing.
1: Iya,
2: kan
1: betul.
2: Gitu. Cuman nah ini dia gengsinya yang tinggi. Sepatu lari yang mahal.
1: Betul. Terus pakai apa itu, jam,
2: jam lari itu. Terus yang tas
1: Garmin
2: iya
1: gitu kan.
2: Terus tas yang
1: tas pinggang
2: gue punya, tapi gue mah yang ya kita mah toko oren aja lah bang.
1: Ya emang gak apa-apa, yang penting mah
2: dipake. Betul.
1: Sama ini jam yang ini, yang penghitung denyut.
2: Iya betul, itu banyak sih sebenarnya. Cuman yang dipakai sama para pelari ya Garmin.
1: Iya.
2: Terus juga sepatunya ya kan.
1: Harus yang pakai karbon bro. Bisa gak sih pakai Converse. Sakit ya.
2: Sakit tapi sebenarnya sih ya, gak mesti ya guys ya. Kalau kalian pengen nyoba olahraga lari, yang penting lo punya niat aja dulu, pakai sepatu yang ada aja dulu. Siapa tahu rezekinya ngikut, nanti lo bisa beli.
1: Oh, yang penting postingnya dulu.
2: Iya benar. Jangan malu untuk posting olahraga guys, biar orang termotivasi. Itulah dia. Tapi lo tahu gak sih kalau olahraga lari ini jadi nomor satu dan ini mengalahkan sepak bola dan futsal? Apa iya gitu. Jadi ada angka 45% yang nunjukin kalau aktivitas yang murah, fleksibel dan bisa dilakuin sendiri ini masih paling diminatin sama masyarakat Indonesia.
1: Wow, benar gitu. Sekarang itu Gen Z khususnya zilenial sudah arah kiblatnya itu kayak itu membentuk tubuh, olahraga, iya kan healthy life. Kalau kita mau kemana malam ini? Pulang jam berapa besok?
2: Tapi yang menariknya lagi guys, ternyata si walking atau running ini dia tuh ada di angka 33% dan kalau football di angka 18% dan futsal 12%.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi ini masih ada 3 teratas. Kok pedal enggak masuk ya?
1: Pedal itu masih mungkin baru, terus juga masih eksklusif, jadi enggak bisa merata kan? Kalangan-kalangan tertentu aja.
2: Betul. Dan
1: anjing pedal kan maksudnya?
2: Bukan. Terus angka berikutnya menyusul juga ada olahraga di rumah lewat YouTube atau lewat Instagram sama olahraga badminton itu di angka 21% guys.
1: Lu mau badminton lo jadi primadona.
2: Bulu tangkis.
1: Ya. Bulu tangkis. Apa-apa badminton ya, badminton yuk.
2: Benar-benar.
1: Sekarang lari yuk sambil nyari jodoh.
2: Ya iya ya. lagi. That's why makanya kan sempat ada postingan juga kan kalau Gen Z ini katanya gampang cari pasangan kalau sambil olahraga.
1: Betul. Kalau dulu kan ya apping apa dating apps.
2: Betul.
1: Sekarang itu lewat lari.
2: Lewat lari. Makanya kalau kalian mau cari jodoh cobain deh lari di.
1: Oh jadi itu alasannya.
2: Gimana?
1: Enggak, maksudnya orang-orang.
2: Oh iya.

0: hit music station.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR podcast kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
0: KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Tahu.
2: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
1: Iya tahu ya.
2: Benar kan?
1: Yam dam. Yang dam and broke.
2: Hah? Emang gitu ya?
1: Wiz Khalifa, Wiz Khalifa.
2: Wiz Khalifa kan yang si Ugen kan?
1: Iya sama yang dam and broke.
2: Yang dam and broke mah Khalid.
1: Khalid.
2: Yang damin bro gitu kan?
1: Oh iya betul ya. Oh iya ya.
2: Kan gue so Andy.
1: Get young.
2: Ah itu yang no. Wild and free.
1: Salah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa
2: iya?
4: Download aplikasi Kizi FM di Play Store.

0: Kissing. Kissing. 93.4 FM.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
6: bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.

0: Fabian featuring Adrian Halif.
1: Betul sekali, Healthy People yang nemenin kamu di jam 4 lewat.
0: Betul, dan masih nyambung soal yang tadi ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang lari jadi cabur paling diminati di Indonesia.
1: Betul sekali, tapi emang susah banget ya bangun habit untuk konsisten lari.
0: Betul. Yang malas itu konsistennya.
1: Konsistennya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Betul betul.
1: Pertama nyobain ya kan. Dua kali, tiga kali terus ada distract tuh tiba-tiba mau mulai lagi tuh jadi malas.
0: Benar. Itu yang gue rasain. Kayak kemarin tuh gue lumayan rajin kan, Man. Lari itu tiba-tiba banyak kegiatan terus hilang tuh.
1: Rasa
0: kegiatan lari itu mau mulai lagi kok kayak males ya.
1: Kayaknya padahal harus coba lagi deh.
0: Iya betul. Padahal dulu tuh sampai ada di titik gue lari sendiri tuh enggak masalah, guys.
1: Iya
0: sampai 2 jam gitu loh lari sendiri.
1: Keren banget.
0: Takut. Tapi
1: panutan.
0: Guys,
1: panutan.
0: Tapi kalau ngomongin soal lari, ya kan memang banyaknya itu orang-orang yang memanfaatkan CFD untuk jadi tempat larinya.
1: Betul.
0: Ya kan? Tapi CFD di Jakarta, guys, di Sudirman Tamrin itu ada perubahan mulai dari 1 Juni.
1: Kenapa emang?
0: Jadi nantinya CFD itu mulai dari jam 5.30, Van, bukan lagi jam 6.
1: Oh, setengah 6 sampai
0: tuh
1: setengah 9.
0: Nah, gue gak tahu nih sampai jam berapanya belum diinfokan gitu. Jadi buat kalian mungkin yang mau lewat sana di sekitar setengah 6, sekarang udah gak bisa nih kalau bawa motor mobil.
1: Oh iya, hari Minggu ya?
0: Sabtu Minggu gak sih? Apa Minggu doang?
1: Minggu doang dong.
0: Oh lupa gue.
1: Sabtu Minggu mau orang kesibuk,
0: oh,
1: jalan-jalan.
0: Iya
1: bener.
0: Oh iya bener.
1: Dari pagi.
0: Bener.
1: Kan namanya juga CFD.
0: Bener.
1: Beli langsung ketemu sama penjualnya.
0: Tapi gue gak pernah tahu lari pas CFD tuh.
1: Gak bisa, gue juga.
0: Karena gue tim lari malam. Karena kayak lebih enak melihat sunset dibanding sunrise.
1: Cobain deh CFD Depok.
0: Aduh.
1: Berjajan.
0: Aduh, kalau itu jatuhnya jajan. That's why kenapa gue gak seneng ikutan lari kalau CFD. Karena terlalu banyak orang jajan.
1: Emang gak bisa,
0: iya kan?
1: gak bisa.
0: Jadinya kita tuh kayak terinfluence harus jajan juga.
1: Betul.
0: Gitu. Dan katanya guys, selain perubahan jam, Pemprov DKI juga berencana buat nambah titik CFD baru di kawasan Jalan Rasuna Said gitu. Jadi nantinya warga bakal punya dua lokasi utama untuk olahraga dan aktivitas pagi di akhir pekan gitu.
1: Dan ini, pernah nge-CFD di Jakarta?
0: Kan gue bilang gue gak pernah.
1: Belum pernah ya?
0: Gue gak pernah ke CFD. Kayak males gitu.
1: Gue CFD Solo pernah.
0: Oh iya.
1: Sama juga ke CFD Depok, banyak tukang dagang.
0: Bener.
1: Wah ini bener larinya.
0: Makanya
1: ya.
0: Kalau sore ke malam tuh kan lebih lowong.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi lebih fokus lari gitu loh.
1: Tapi sorry healthy people, kalau misalnya Car Free Day itu memang benar-benar dipakai buat olahraga gitu. Kalau di Jakarta tuh memang fokusnya memang buat lari, nggak boleh ada tukang dagang-tukang dagang. Karena sekitaran Sudirman Tamrin itu kan bebas dari PKL ya, pedagang kaki lima, jadinya bisa untuk dimanfaatkan buat kamu yang pengen lari. Tapi masih menjadi perdebatan juga nih healthy people, katanya justru ada satu titik yang dimana kendaraan itu lewat situ dan alhasil bikin polusi itu satu titik itu justru. Karena kan Car Free Day itu kan ditujukan untuk bebas yang namanya depolusi kan.
0: Betul,
1: di hari Minggu
0: bebas
1: itu
0: kendaraan.
1: Tapi justru ketika orang lewat situ, numpuk di situ, mau gak mau kan asap kendaraan di situ jadi polusi-polusi juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Entah harus gimana lagi ya kan. Tapi ya udahlah, selagi lo masih punya niat untuk olahraga.
1: Tapi toksik gak sih jadi olahraga lari itu?
0: Nah itu dia guys, ini juga jadi perdebatan nih. Katanya kalau lari itu jadi olahraga yang paling toksik.
1: Kenapa kok bisa sih?
0: Nah itu dia, karena katanya sekalinya lo skip latihan, nanti nafas lo bakal jadi ngos-ngosan lagi kalau baru mulai lari.
1: Pantesan ngos-ngosan terus.
0: Kalau gue lebih ke ini, kaki jadi panas lagi.
1: Iya, jadi kram lagi ya.
0: Jadi kram lagi, kayak gue biasanya lari seminggu itu 2 kali, 3 kali. Terus tiba-tiba
1: dari Semplak kesini lo lari ya?
0: Waduh.
1: Wih,
0: lari dari
1: kenyataan
0: tuh
1: gue liat. Musafir tuh gue liat-liat.
0: Betul.
1: Tapi
0: tuh,
1: cobain deh kali-kali dari rumah lo kesini lari.
0: Deal sama lo ya.
1: Hah?
0: Temenin.
1: Kan gue orang Depok.
0: Iya kalau gue capek, Van jemput Van naik motor.
1: Ya gak bisa begitu dong. Kita nyetrit aja, nyetrit berapa?
0: Nyetrit. Tapi nanti coba kita bahas ya guys ya, tentang kenapa toksik sih olahraga lari ini.
1: Penasaran pastinya kan healthy people ya. Nanti kita bahas.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap!
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef!
5: KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
2: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gue. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gue tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu lo eksekusi.
2: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
2: Maksud gue evakuasi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KissFM Bogor.

0: CFM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
6: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
7: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
6: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
7: Ide apa emangnya?
6: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
7: Serius lo,
6: Zah? Santai aja kali. Kan cuma tanda terima kasih doang.
7: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
6: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
7: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
6: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
7: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
8: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM.

0: Battle Sally
1: Jogja lantai 2.
0: Jogja lantai 2. Seneng nih gue sama lagu-lagu yang ada kayak unsur-unsur retro-retro yang gini. Iya gak sih? Ini tuh masuk ke retro kan ya? Yeah. Kayak gini. Kayak ini tuh lagu bener-bener bikin kita serasa lagi di Jogja gitu.
1: Betul, karena lagu-lagu tentang Jogja itu memang selalu punya arti dan kenangan tersendiri.
0: Betul, kayak Aditya Sofian kan?
1: Iya.
0: Yang sesuatu di Jogja.
1: Terus juga Club Project. Yang mana gue lupa ya?
0: Lupa, gue juga gak inget. Ya pokoknya itulah ya.
1: Di suasana Jogja.
0: Aduh gak tahu lagi Van.
1: Gak
0: tahu lagi ya.
1: Umurnya kelihatan ya.
0: Iya, umurnya jauh ya ternyata ya. Tapi memang Jogja itu selalu menyenangkan ya guys. Betul. Ya. Apalagi Jogja Jalan Baru tuh yang baru dibangun.
1: Wah, jauh sekali. Dari daerah istimewa Yogyakarta. Tahunnya orang Jogja. Jalan Baru.
0: Jadi Jogja Junction katanya.
1: Bener, karena gue dulu juga tahunya Jogja itu ya Jogja.
0: Iya kan? Kayak Jogja, beneran Jogja kan nih? Takut-takut
1: kan Jogja. Lu orang Jogja, Jogja Jalan Baru gitu kan.
0: Tapi gue belum pernah tuh ke Jogja yang baru yang cuman gue venue.
1: Ih, gue ya belum pernah ke situ-situ lagi tau.
0: Iya betul.
1: Ke Jalan Soleh Iskandar gue udah lama banget gak ke Bogor.
0: Ada apa sih? Sombong banget.
1: Ada apa sih? Ada itu ya. Udah lama banget gue tuh gak ke Bukit Cimanggu gitu.
0: Oh, pulang lah.
1: Iya.
0: Siapa tahu kan kangen sekarang nyokap disana? Lo.
1: Ada apa sih di sana kalau boleh tahu?
0: Aduh gak tahu lagi.
1: Lu kan sering tuh lewat situ.
0: Ada Jogja Avenue itu yang gue tahu ya kan. Kayak ya udah gitu-gitu aja nggak sih?
1: Oke. Karena kan itu skill tersendiri tau buat orang-orang yang pengen jalan-jalan ke tempat-tempat yang baru buka terus ke situ, itu skill.
0: Lebih ke lu punya mental untuk mendatangi tempat-tempat ramai.
1: Iya, gue nggak punya nyali dan skill kayak begitu.
0: Iya, males lagi gue juga.
1: Kayak ada sesuatu yang viral nih di media sosial. Ayo besok kita kesana. Gue gak mau tuh, gue bisa jadi emosi gue.
0: Semakin viral semakin gue gak mau datengin.
1: Betul, gue juga begitu.
0: Kayak kemarin tuh gue ke Depok kan. Ke salah satu mall di Depok guys. Terus Cikuro, mungkin Cikuro baru buka kali di sana. Itu antriannya Van udah kayak ngantri BLT. Maksud gue kayak, kok lu mau sih ngantri? Itu tuh literally panjang yang mengular, lu tau gak sih? Tiga puteran balik gitu.
1: Ngapain gue?
0: Nah itulah dia, maksud gue kayak lu ngabisin waktu tau sumpah.
1: Bener.
0: Lo bisa beli yang lain enggak? Udah abis lagi tuh jajanan. Bener. Lo harusnya gitu loh. Untuk sekedar gitu.
1: Lu karena bukan orang gitu.
0: Sama lagi.
1: Kayak orang liburan Sabtu Minggu gitu ke tempat-tempat yang rame. Buat apa? Gue tuh seneng liburan tuh Selasa.
0: Rabu.
1: Itu tuh the best banget sih hari-hari biasa tuh.
0: Iya bener.
1: Entah kenapa gue selalu punya pemikiran kayak begitu. Bener. Apakah itu skill juga termasuknya ya?
0: Lebih
1: ketika
0: ke
1: orang-orang liburan, kita tuh
0: Tidur.
1: Ketika orang-orang bekerja, kita liburan.
0: Iya bener. Itu adalah yang paling menyenangkan guys.
1: Betul.
0: Karena kerasa sama gue ya, kayak kalau ke mall weekend itu males banget kayak
1: parkirnya, makannya.
0: Betul.
1: Terus juga mau kemana-mananya.
0: Bener, semuanya serba ngantri ya kan. Terus kalau lu ke mall weekend aja gitu kan, lu mau makan jam 11 siang tuh udah ancang-ancang kan. Karena rame banget sama orang yang udah mau makan siang.
1: Iya.
0: Terus kayak menjelang maghrib juga orang-orang siap-siap mau makan malam. Kayak aduh please lah. Kalau itu weekdays gak bakal kejadian gitu.
1: Iya betul. Tapi keren ya buat orang-orang yang punya semangat kayak begitu.
0: Semangat.
1: Maksud lagi bideng gitu.
0: Sama aku juga lagi rada rame. Tapi guys kalau ngomongin soal skill ya kan, seandainya lo bisa mempelajari sebuah skill baru, kira-kira lo pengen mempelajari skill apa sih?
1: Skill gue ya, gue pengen banget belajar yang namanya fotografi. Gue gak bisa tau megang kamera, megang bisa ya.
0: Bener.
1: Maksudnya ngatur-ngatur ISO-ISO-nya. Makanya gue orang ISO gitu.
0: Jadi
1: kan.
0: Jadi orang ISO, betul. Terus kayak exposure gitu-gitu.
1: Iya, terus pencahayaan. Itu gue bener-bener nol sama sekali megang kamera.
0: Kalau gue paham teori, karena kan gue kuliah komunikasi.
1: Iya.
0: Tapi memang secara prakteknya ternyata gue lebih seneng yang jadi yang dipotonya.
1: Oh iya, jadi gitu. Modelnya.
0: Betul, karena memang terbagi dua ya, orang belakang kamera dan orang.
1: Betul, gue kalau itu gue penasaran sih, pengen belajar banget sama yang namanya kamera.
0: Kamera.
1: Karena benar-benar sama sekali gue nggak ngerti.
0: Iya.
1: Sama sekali mencet yang itunya apa?
0: On.
1: Onnya?
0: Power.
1: Power. Iya, powernya masih bisa lah ya. Itu kayak apa sih yang ada cahayanya tuh?
0: Flash.
1: Betul. Lu terus ngatur-ngatur ISO. Terus juga pencahayaan gue gak ngerti sama sekali.
0: Oke.
1: Makanya gue suruh fotoin gak bisa gue kalau pakai kamera.
0: Bener-bener. Emang kalau minta fotoin Revan jangan pakai kamera, pakai handphone aja, hasilnya jelek guys. Dia mendingan
1: lebih
0: jangan
1: lebih
0: lah.
1: Gua. Lebih baik difoto gue.
0: Dibanding
1: juga
0: minta tolong ke Revan, lebih baik pakai timer.
1: Bener. Itu bener-bener. Gue gak punya skill foto sama sekali.
0: Betul. Kalau gue gak tau kenapa gue pengen mempelajari bahasa. Apalagi ada beberapa bahasa tuh yang
1: bisa
0: sulit.
1: Bisa kabu ya.
0: juga dong.
1: Kan udah sering tuh bahasa kalbu.
0: Iku buka album biru.
1: Lo pengen bahasa apa?
0: Kemarin malam tuh gue abis liat belajar bahasa Vietnam. Jadi ada kayak orang Vietnam yang tinggal di Indonesia.
1: Leng,
0: nah, itu susah banget. Ya kan dia tuh kayak punya huruf vokal misalkan A atau E. Mm-hmm. Itu tuh bisa jadi E gitu. Mm-hmm. Maksud gue kayak, kok bisa sih? Siapa sih orangnya? Mungkin menurut gue orang yang pertama kali menciptakan bahasa Vietnam adalah orang Asbun. Mm-hmm. Atau orang lagi bete kayak orang sekali pakai. Tapi
1: dia ngerti.
0: Nah itulah. Terus gue kayak, kok bisa sih orang-orang mengerti orang Vietnam ngomong gitu. Terus gue jadi,
1: ya karena dia orang Vietnam.
0: Iya benar. Terus kayak Vietnam, Jerman
1: gue bisa.
0: Perancis gitu, maksud gue bahasa-bahasa yang sulit. Kan kalau kayak apa namanya Inggris, terus Arab itu kan udah banyak kayak pelatihan bahasanya. Tapi kalau bahasa Vietnam di mana coba nyari?
1: Bener. Tutor translator ini bahasa Vietnam.
0: Iya kan jarang banget kan. Nah gue tuh kayak penasaran, pengen coba, tapi pengen sekalinya bisa bahasa yang benar-benar sulit gitu loh.
1: Oh, iya, atau nggak? Yang... Coba kita cobain.
0: Tahu nggak sih lo? Bahasa Afrika.
1: Oh iya, bahasa Afrika. Coba-coba kita coba bahasa Vietnam, ada gak sih
0: bahasa
1: di Google
0: Vietnam,
1: Translate?
0: Sumpah.
1: Coba penasaran gue jadinya.
0: Bahkan huruf E-nya mereka aja, kita aja orang Sunda huruf E itu ada 3 kan. E sama apa ya satu lagi ya. Ya pokoknya E kita tuh ada 3 macam. Nah Vietnam itu kalau gak salah tuh ada 8 apa 10.
1: Dengerin.
0: Ini bahasa Vietnam.
1: Bahasa Vietnam, kayak bahasa Cina.
0: Nah itulah, susah kan. Gak
1: tau gak artinya apa?
0: Apa tuh? Kurang ajar, kurang asem. Gue nungguin. Artinya begitu guys. Tapi emang sulit ya bahasa Vietnam asli.
1: Iya benar.
0: Karena
1: dia sausi.
0: Gue tiba-tiba kenapa pengen Vietnam? Karena tuh akhir-akhir ini tuh kayak banyak teman-teman gue yang solo traveler tuh banyak yang suggest Vietnam untuk jadi ini loh.
1: Gue demen nih bentar lagi di.
0: Seriusan? Untuk jadi
1: ASEAN.
0: Bukan buat jadi. Tempat yang bisa lo datengin buat traveling tapi dengan harga yang murah.
1: Betul, ke Ho Chi Minh City. Terus juga makan po. Iya kan, makan po. Terus juga minum kopi telur kocoknya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi gue seringnya bikin itinerary-nya.
0: Iya lagi
1: Vietnam.
0: Kalau gue mah cek itunya tiket pesawat sih.
1: Murah tahu pesawatnya.
0: Iya sih.
1: Kurang lebih sejutaan.
0: Tapi kan kalau kayak gitu lah.
1: Tiket pesawat itu murah. Yang mahal tuh akomodasi semuanya.
0: Betul,
1: kayak
0: hotelnya,
1: jajan-jajannya. Tapi
0: harga hotelnya okay sama kayak Indonesia. Kurang lebih.
1: Kita tuh bisa lah.
0: Iya betul, harga
1: bisa
0: hotelnya
1: kali.
0: Tuh kurang lebih sekitar 400 ribuan
1: bisa
0: gitu.
1: Bisa lah besok.
0: Gila juga nih besok langsung berangkat.
1: Duit ada, apalagi sih yang dicari?
0: Keinginan.
1: Kerjamu apa sih yang dicari?
0: Mungkin kita tungguin versi kalian aja deh. Kalau kalian bisa belajar skill baru, kira-kira pengen pelajari skill apa sih? Langsung isi question box di Instagram @kisifmbogor.
1: Ada WhatsApp di 087780934.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Welcome to
5: Hai Dit,
6: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisia ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
7: Dari Wings Food kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
8: bareng Dera dan Reva sampai jam 7 malam.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan
2: tuh. Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on Kiss FM, All the Music Hits.
5: Follow Instagram @kissyfmbogor.

0: Afternoon Delight will be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Easy, many people say.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KISI FM, all the music hits.
0: KISI 93.4 FM.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: FM. Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
1: Kenapa lo, Bill?
0: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
1: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
0: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
2: 2 hours later.
0: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
1: Kan udah gue bilang.
0: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
1: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
0: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
3: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
4: KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau yes. bisa di hire lah,
2: yes.
1: atau bukan di hire, kalau nggak diubah lah itu fasilitas itunya, pengeras suaranya, di upgrade maksudnya di upgrade supaya jadi
2: lebih jernih,
1: supaya jadi kan kayak jalur satu kayak gitu kan enak ya. Ini daripada kayak jalur satu, masa gitu? Gue nggak ngerti itu maksudnya yang BO itu emang deketin mic gitu atau gimana?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: More music. From Kissing 93.4 FM. Turn it up,

0: Ya, sebuah hits.
1: Ya, selalu people peace, Ninel. 18.55.
0: Ya. Betul sekali.
1: Masih ngomongin tentang skill baru yang pengen lo kuasai.
0: Betul, pasti kita bacain gue inbox juga. Ada gak ini
1: sih? Betul, ada dong. Ada ya? Dari user banget, katanya kalau dia pengen banget menguasai skill diving. Kayaknya seru banget lihat ubur-ubur sama ikan sapu-sapu.
0: Betul.
1: Ya jangan jangan diving di tempat yang ada ikan sapu-sapunya kalau kata gue.
0: Ya bahaya dong, bisa kan beracun ikan sapu-sapu.
1: Betul.
0: Ikan sapu-sapu.
1: Iya, ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu dia bilangnya.
0: Gue pikir ikan pari. Ya,
1: makanya.
0: Makanya tapi mungkin sama ya.
1: Diving dan skydiving salah satu skill juga. Enggak
0: mungkin juga di laut ada ikan sapu-sapu.
1: Iya, makanya kata gue gimana caranya.
0: Dikali cara? Iya.
1: Lah, lu kayaknya di Cisadane bener deh kayaknya divingnya deh.
0: Juga. Terus?
1: Lanjut lagi dari Rals. Gue Rals mau belajar skill bahasa asing supaya kalau bisa keluar negeri gak gampang ditipu.
0: Wih, kayak tadi ya gue tipu ya. Bahasa Vietnam.
1: Iya.
0: Mau bahasa apa, Raul? Mm-mm. Kau boleh tahu, pengen belajarnya.
1: Pengen Vietnam juga.
0: Oh, Vietnam. Chinese.
1: Lanjut lagi, guys, dari Agva Latte. Yeah. Gue pengen banget belajar nyanyi karena emang suka nyanyi dan fun aja.
0: Bagus.
1: Tapi kalau
0: misalnya males ya di kamar mandi aja.
1: Berhenti aja gitu, sadar diri kalau pales udah gitu, stop ya. Terus dari Florenzie, kalau dia skill menghilang. Oh, sini-sini belajar sama Cancer, sini.
0: Takut.
1: Skill menghilang. Tapi emang ada beberapa orang, jadi kayak kalau lagi pusing tuh menghilang gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ada beberapa orang yang pusing tuh gak bisa ngilang. Nah, dia pengen ngilang tapi gak bisa gitu.
0: Maksudnya gimana?
1: Dia tuh gak bisa ngilang, Van. Ada juga orang
0: cara raga.
1: Gue gak paham lah ya.
0: Cara perasaan. Kan ada tuh yang bisa raganya ada perasaannya.
1: Cia-cia-cia. Kayak tahu ceritanya.
0: Gue sih gak asal aja. Kalau merasa ya maaf.
1: Ya pokoknya kita gitu ya sedikit yang udah isi question box. Betul. Tentang skill baru yang pengen dikuasain.
0: Apapun yang mungkin skill pengen dipelajari.
1: Skill yang pengen lo pelajari.
0: Nah, kan bingung kan, udah ngantuk kan. Semoga bisa terwujud di akhir tahun ini. Dan bisa menghasilkan pastinya buat menambah-nambah
1: Pemasukan
0: terus juga pengalaman.
1: Betul sekali. Kalau begitu thank you so much ya Healthy People yang udah dengerin kita dari jam 3. Kita ketemu lagi besok di jam dan program yang sama.
0: Kalau gitu Revan pamit.
1: Ira juga pamit. Bye-bye.

All the music hits only on KCFM. Thanks for listening.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui. Tau
2: gak lagu ini? Mau menyusui?
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Petot.
2: Bikin kopi ya?
1: Petot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Petot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
3: KC 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar nggak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas nggak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi nggak stabil. This, KC 93.4 FM.

0: Your Night, Your Music. Kizzy Drops Down on Kizzy.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
3: Makanya jangan ngerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
3: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
3: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
3: Di GR podcast kamu. Podcast kamu, Kisi FM Ada Tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM. 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Rasain lu Han, gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Ndak?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Log on to www.kisifm.com.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, supaya wajah tetap segar dan terawat, kuncinya adalah rajin bersihin wajah setiap hari. Tapi mitosnya, kalau cuci muka terlalu sering, kulit kamu bakal rusak dan kering parah. Faktanya, menurut American Academy of Dermatology, cuci muka 2 kali sehari itu aman kok, asal pakai sabun yang sesuai dengan kulit kamu. Yang bikin kulit kamu kering biasanya sabunnya terlalu keras, kondisi cuaca, atau hidrasi tubuh kamu yang kurang. Jadi rawat kulit kamu dengan cara yang tepat ya, dan tetap happy setiap hari. This, KC 93.4 FM.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
3: Beli nasi uduk.
2: Tetot.
3: Bikin kopi ya.
2: Tetot.
3: Apa dong? Nguras toren.
2: Tetot.
3: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
2: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM.
4: This is Kisi 93.4 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Kalau gue tuh lebih ke kasihan ini sih, karena biasanya mendekati 17-an Agustus itu banyak orang yang mendaki gunung kan.
2: Lewati lembah.
1: Haji dong.
2: Di?
1: Apa sih?
2: Jatori.
1: Oh ini Jatori. Lewati gunung, lewati lembah.
2: Kenapa
1: gitu kan?
2: Jadi haji?
1: Oh iya maaf salah. Kalau
2: haji sebatang kara.
1: Bener-bener. Kata gue kok ada yang salah apa ya? Oh iya bener-bener.
2: Lu punya TV gak sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Podcast Kemager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
2: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
1: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
2: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss 93.4 FM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya produk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Radio Beats Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone. Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kissy FM. This is Kissy 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wandering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah rumah?
2: Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: mau
3: dengerin Almond.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, Bogor.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR Podcast Kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.
3: This is Kisi 93.4 FM.

0: macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, temen ya temen, bisnis ya bisnis.
0: Pelit lu.
2: Hei, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh ngaco kalian, gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah gak jadi deh Song, gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Kisi 934 FM Bogor.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-in gue dari dating apps.
2: Ahai.
0: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-in gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
0: Dido.
3: Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KISI 93.4 FM, All the Music Hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM. KCFM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juno ngapain itu? Gue semperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh. Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit hutang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: All the music hits only on KCFM.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Dulu tuh para gladiator itu justru waktu diteliti ternyata mereka-mereka ini yang badannya gede-gede, yang berantem sama singa gitu, yang dulu di kolosium itu ya, gladiator ternyata makannya sayur doang.
3: Makannya sayur, betul.
2: Karena sekali. Dia melihat dari filosofi sapi.
3: Kenapa sapi?
2: Sapi kan makan sayurnya badannya gede kan.
3: Oh, iya.
2: Banteng tuh, banteng makan daun doang. Kuat gitu.
3: Di herbivore ya, herbivore.
2: Jadi betul-betul. Itu ternyata makan sayur itu bukan berarti penakut.
3: Iya, yes, betul sekali.
2: Bahkan sekarang
3: Popeye aja jadi merotot. Iya,
2: makan bayam loh.
3: Popeye si pelaut. Kukuk.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Multi people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, jatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Kisi FM, all the music hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Busy.
2: Oh, busy. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Busy itu yang suka nangis.
1: Terus siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi. Siapa? Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: KC 93.4 FM.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, biasanya kita kerokan biar bisa nyembuhin masuk angin. Tapi faktanya, sensasi enak setelah kerokan itu karena pelepasan pembuluh darah dan pelepasan hormon endorfin yang bikin rileks. Yang benar itu, istirahat yang cukup dan banyak minum air biar tubuh cepat pulih. Jadi, kerokan nyembuhin masuk angin itu mitos ya, healthy people.
0: This KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget. Jadi nanti kan kita memang saat ini aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai.
1: Betul sekali. Dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya? Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita

0: Ibu.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, katanya makan wortel bisa bikin penglihatan tajam. Tapi faktanya, wortel memang mengandung banyak vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, gak bisa ningkatin penglihatan secara drastis ya. Menurut medis, penglihatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, dan kesehatan mata secara keseluruhan. Jadi, makan wortel bikin mata tajam itu mitos ya, healthy people.
3: This, GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor Good Morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer?
1: Kayak apa?
2: Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah gak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya, asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh. This, KC 93.4 FM.

0: daerah Jakarta baru namanya apa ya? Naik gitu.
1: Naik 41.
2: Oh, dilanjut gitu.
1: Angkot 41, iya.
2: Iya, benar. Tapi 08 juga lumayan panjang.
1: Panjang. Kalau dari itu kabupaten lintas kabupaten kota si 08.
2: Iya, betul.
1: 08 kan trayeknya Citra Pasar Anyar. Jadi dari itu kabupaten kayak ke kota itu.
2: Iya, betul. Dari kabupaten ke kota.
1: Sama kayak ini juga
2: apa?
1: Yang angkot 32.
2: 32.
1: Iya.
2: 32 itu yang ke
1: Bubulak.
2: Cikaret.
1: Iya, Cibinong Bubulak kita lewat Cikaret.
2: Oh, itu tuh ke Bubulak.
1: Bubulak ujungnya itu
2: gua
1: juga panjang. Gue
2: ingatnya kalau mau renang dong gue naik angkot itu.
1: Iya, angkot 32 naiknya iya. Di situ tuh.
2: Iya, karena depan sentra juga ada dia motornya di situ.
1: Betul. Tapi jarang sih 32 ke sini mah.
2: Iya, betul. Harus majuan lagi ke Pasar Cibinong depan gitu.
1: Iya.
2: Iya, betul. Panjang tuh. Jadi ngomongin angkot ya.
1: Iya.
2: Ya kita kan juga ini kota seribu angkot.
1: Betul. Di Bogor banyak juga. Sekali. Oh, di Bogor banyak udah trayeknya banyak dan pendek.
2: Nah, kalau di Bogor gue enggak hafal tuh gue. Ya,
1: gue juga belum semua pernah naik gue. Gue 09 pernah, 01 pernah. 05 pernah.
2: Karena di Bogor satu warna tapi kayak sebenarnya bisa kelihatan sih trayeknya ya.
1: Iya, trayeknya ada. Di biasanya dibedain sama ada garis list warnanya beda.
2: List warna di angkotnya.
1: 05 ya, berapa itu warnanya gitu. Dan ada angka sih 05 gitu.
2: Betul.
1: 09 itu warung jambu Sukasari.
2: Sukasari.
1: Apa namanya trayeknya? 01 Ciawi berenang siang.
2: Oh, itu lu masih hafal?
1: Karena kan dulu gue lumayan hampir 2 tahun lah sekolah di kota Bogor kan. Jadi
2: iya.
1: Ya, zaman itu kan naik angkot tahun 2003 mah.
2: Iya, betul. Tapi jangan sampai lu naik gak nanya dulu kayak sotoy gitu loh. Gue pernah gak kayak sotoy gitu? Gue pernah tahu naik angkot terus gue sotoy gitu. Gue pikir tuh ke arah yang gue pengen tuju, taunya ke arah sebaliknya gitu, ngerti gak sih?
1: Iya.
2: Terus pas gue liat di maps kok makin jauh ya gitu.
1: Tapi gak apa-apa sebenarnya kalau mau nanya sebelum naik harusnya.
2: Iya betul, iya. Betul.
1: Misalkan, bang ini ke arah ini bukan? Oh bukan, kalau itu ke seberang bisa seberang. Ya langsung main naik.
2: Iya betul. Tapi some case ada abang yang nge-iyain aja, ngerti gak sih?
1: Iya lumayan kan.
2: Ya penting lu naik gitu.
1: Setoran lagi kagak ada nih, naik aja udah dah. Karena paling kalau dia bingung udah turunin aja.
2: Iya turun di perempatan.
1: Dan iya biar dulu deh gitu.
2: Abang tadi mau kesini kan, turun sini ntar naik angkot yang itu.
1: Iya benar, bisa tuh biasanya. Gimana lagi ya tuh?
2: Bener-bener.
1: Iya kan?
2: Kadang kayak gitu tuh.
1: Iya. Tapi sekarang mah gampang, tinggal cari aja di Google. Oh gampang. Trayek, ini yang naik angkot berapa gitu. Kalau dulu kan agak repot.
2: Betul, dulu kan informasinya dari mulut ke mulut, dari pengetahuan juga gitu.
1: Iya.
2: Sekarang tinggal cari di, apa namanya, di Google. Betul, udah bisa banget.
1: Iya. Sini udah naik semua gue, 08 udah pernah, 44 udah, 41 udah.
2: Betul.
1: 32 pernah.
2: Betul.
1: Ring gue banyak angkot sini.
2: 41 juga pernah.
1: Kabupaten tuh angkotnya dikit tau.
2: Apa?
1: Kabupaten.
2: Iya. Ini termasuk dikit.
1: Iya, Cibinong Citer di sekitarnya coba.
2: Cibinong Citer punya satu doang sih.
1: Satu doang kan?
2: Iya betul. Cuman apalagi Citer dua paling.
1: Kalau mau ke arah Pemda naik 32 bisa.
2: Kalau ke arah Gunung Putri emang ada?
1: Itu naik 41.
2: 41 sampai situ.
1: Iya.
2: Oh iya. Oh iya gue ingat. Waktu itu mau ke
1: 41 38.
2: 38 ya?
1: Iya 38.
2: Gue waktu itu mau ke Medland Cilengsi deh kalau gak salah. Terus gue naik itu
1: 38. Mungkin lu bertanya-tanya ini penyiar kenaik kali ya? Kok tahu trayek angkot? Enggak, saya dulu sering naik angkot aja. KCFM, hit music.

0: download aplikasi Kizi FM di Play Store.
1: Asik, kita di pantai.
2: Aduh,
1: panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Cil abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
4: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
6: Dari Wings World.
3: Sepi dah.
6: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
7: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
6: Aromanya.
1: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
7: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
7: Siap cantik.
3: Cek.
7: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
6: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
7: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
6: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
8: Follow our social media @KiziFM Bogor.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Nah, kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Oh, jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: Oh, McLaren tuh itu Sucro ya? Itu merek Sucro enggak sih? Ada enggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kissy FM, all the music hits.
4: This is Kissy 93.4 FM.